istilahnya antara tawa, kemudian bukan hanya pamitan satu orang yang di dalam itu masih banyak binatang di dalam gua, Pak.

capaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik hari ini. Hari ini untuk

sampai titik pada wilayah hal dan saya. Untuk malam hari umumnya berawan tebal, namun masih tetap terus hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya, Tanjung Raya, Sibuli Salam, Aceh Sentil, dan Aceh Tamiang. Untuk angin berkelapi wilayah selatan hingga Bangkok dengan kecepatan sekitar antara 10 km per jam, suhu tercatat 17 hingga 30 derajat Celcius. Masalah intinya gelombang, perumum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Untuk gelombang dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Barat Daya Sungguh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Selatan Sungguh.

0: informasi dari Kota Tiba.
1: Pada hari ini, Pak, ada dialog berjalan, Pak.
0: Benar, dari sana hari ini, Bang.

Sementara itu cabai hijau naik dari

informasi berikutnya. Para badan gizi nasional BGN sudah mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau BGN. BGN ini merupakan upaya membenahi berbagai kendala, mulai dari pengawasan kualitas makanan hingga penyelesaian persoalan pasca pembuat program. Hal ini disampaikan sebagaimana saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Cepu Raja, Kecamatan Bulu Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada Selasa 13 Oktober 2025. Saudara Haryono mengatakan, kunjungan langsung bersama awak media dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan MBG di BMF daerah telah berjalan dengan baik, namun ia menegaskan pemerintah juga menyampaikan berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Penjelasan salah satu aspek yang dilakukan perhatian BGN adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelumnya.